0: po si tami alang tum deng po nang po ba charli ponthu nang po lai huyen
1: churu lo nang li tradak pen than pa chingi bona pon tang de penang anu smartum la swapor hood ki ju ac ki ong tang te la swapor hood apie potum o smaratum phan mesen pen raikom du nang jia la pen ko son si mesen amunit pachimandun ikpo la so puthak nang li than pa chingi poni jima
0: a hoklo la so huda bangke tak over la puson ason si la so game ason si mandet apo pae tum phan abangke kaike to osomar tum phan ka control ji ame thang kam pa che krem ji osomar tum phan ke ame thang kam pen kichi u si ko son si la dak pen ke tiad long ji la so wai kang ke chi u long ji la puson si la tum kabor ido la so pochi la tum abangke apo pae tum bangke kaike ta la tum osomara tum phan ke pa mesian ji phana bangke alang tum rigid unang ji ing tang rak nang ji la pen compromise medet la poson si nang po a francia bangke alang tum school pen mante academic related a subject hai hui an bang si a phrang la tum phan pa charli nang po la so pen a pc la a kapre kapre alang tum aning ke hanga feel mante aning ke hanga kam asai hai hui claim ji phanta alang tum awar sai pipon thu nang po an matike latum mesen osomar man me der po man de la ni thong ke brai sia por bang ke la pusi a ke joy dam joy po
1: tangti la bang so por hur ko son si apie po tum ke mesen ben osomar tum pen apor ka chipi dun nang ji
0: la so hut ni li ka chini dam la puson hen lo mo pen ni li jong pon lo osomar la pen apie po tum kai ke ta isi ke che ton te la puson ni li tum thek dam lo osomar tum ke joy kang tum athema akapreka por hut an abangge school ke do por hura bangge la tum school pen related school pen kachara ba lesson la pen la haya syllabus la hay hoike pat ju je phanse la tum kai kita claim na jeta mi bondho pulo tang te kai kita la tum akapreka prega sai ke claim pon ji la poson ning ke hang do la si la tum phan ame thanga asai ame thanga kam ke charli la bangge chemen ten eta philo pulo te la tum pen ki juira bason non son indoor game pusitame carrom board ta ho chess ta ho pinene pusitame latum pathupon me osomara tum pen la pen isia bangke non son akapre kapre chiru chipho ajirpo mante chiru chipho la akorti angjira tum do anna phan pusitame mentuni menta mentuna ke asai me sena hud la tum phan sa ke jona phan hang po an ke jo phan hang po la sila tum phan papa thura pet po papa dora pet po la sondak thak se la tum phan ta aku than pa chini pon thume la pu son se ni lima thana
1: churo lo nang li than pa chini pon apot tang ti ili tum thek pon long summer vacation no pute osomar tum stami penangan tum ke kiju ya polo pusi matha kok diti tangte nang li la so putha pc pudam igji
0: la si nili ke pukang tong bangke la puson lo o somar tong bangke kai ke ta school avelo pulo tangte nitum ke ke charli e kam pe namasi learning la so process pe namasi nitum ma bangke non ke kechi ulo la puson se alang tum mandet seta me reality mante a hok lam bangke la puson kali ni thong ke bra si ki jutlo pulo tangte august 1st pen lo pulo tangte ako hala so a kam hala so a size la tum che ot pon nang ji eta mila tum che teng ne dat la puson do kok ti la so pochi a hut pen a huda bangke nil tum teacher la so abang phu tum pusi ta me la tum a phan ki remind dam mante la tum abang hodai ta me thang me tha kam pen ka chi u e de je phan a hut pen bangke home visit door to door visit la puson ta do do la son dak thak si la so hut si la apo pai tum han bangke কেথান কি মোম লা পুসন পা দোকান লা সন্ডাক ঠাকসি আপো পায় তুম সিতামে লা সো তেং জেল তুম এক পনপ ক্ল্যাম পনপ দামপ লা সিলা তুম ফান কে বাইলো মানতে লা তুম ফান কা কন্ট্রোল লো লা তুম ফান আনিং লা সনসি হেমার লুসি দোনাংপ দাম দে দে নাংপ আমি থাং কাম লংসি কাই কেতা আমি এক জিবি পনাংপ পুলা পুসন লা তুমকে মাথা দুদো
1: apente sonalam langdam puloti kupia potsi ajahalom central school pustami lai huilong kangkir ponda prangtiti lasila so puthak nangli thanik jima
0: nili mithang jungjung isi limited a knowledge pen chelangdam lo pote nilika chini dam kela puson je central

Lapuan apor nang litum. Rina bepi kilon alun ikam kam ni pu arjuik long tanglo. Adun tu alun arjuik senang. Mongol singkro kilon alun alun alam the lake angsong manai atura son ben. Labang so alun along lun se po kepajir midam lake kloklara jo tomon so wangjir ahud ha sining angsong chiklopi atur ko an ne keklar. Lapen adung chiklo long so atum bondun rena son bensi turiri turbong bong ko anlo ne kelang abolon kedo. Lason thotse lunse pota alang li kaching hon abang mate alang li chorapan akai arjon chiklo pi lapen chiklo long so atum ason kedam papi paprang ason mate akai ding pi kaboche kachoboche dam kaboche kachoboche rapet jiaphan papi paprang si kedam alon chipi nang lapen bang nangke lang don atum atta kelang alon padonang pusi lun pen pajirmidam tangte labang so lun mongol synchro ke lun arju eksenang.

0: barpi barso kachiti adim ahem jongsi dolo liputangte kemesen alia bangke lahelo. Afrangsia bangke lang pen ke long ason son ake sodo an penta nang litum jokpo. Aduntua bangke ki tu kamen ui lapen ang nim ang hongta ing nim jok plotpo. Aduntu ke so ta long le detpo aposi se kachilang anam ta nang litum pedam jok plotpo. Lapen barpi barso ke do ahut nang litum terak jok plotpo. Lapen ke arta ke ongdum sarpi sarbura atum lapen osomar atum anta barpi barso ke dam joy kepo lapen ning theklongpo munit atum barpi barso ke dam adim athik abik kave lapen barpi barso ke dotap abbe kaching hoy det pena joksi pokso pokang akesota kelonglo lapen pok ahilongta dokok titilo lasi nanglitum kadto kaveta hemarlo lapen hemkom hemrai kapang thirjir thekji aphan abangke kemesen lapen kang thirjir barpi barso ahem chikim nangji tangte nangli hemalong lapuson do ikloma avelang liputante kikim serakji aphan bor i iknon
1: পুথত লুণবাৰী মাক ডেঙা লং পেন লুঞ্জিৰৰ জেক চেনাং কি লুঞ্জি চিকাৰী ৰংফাৰ আলুনকে চেৰ হংথম আলুন ততাংটি আৰ্জেক চেনাং চিকাৰী ৰংফাৰ কিলুনা লুঞ্জিৰ

lapuana puana letum. Jaihindra debrogingi kilonalun arjulangitanglo. Dimasalun bari mangdengalong kijusialun arjikta.

lapuan apuan alitum, jubin kar kilun alun arjik long tanglo. Asamis lamar jan kali alun ang dengan long kijusi alun arjik tha, babu burua kilun alun, alun alam the road.

0: 就给了。后来说我帮个开罗尼了，给当当帮个。1989了帮个。过1990了帮个就给了。那算帮帮帮帮呗。1991安尼干安，唐唐了吉克罗尼发，这边 cricket 他们个独木卡。阿拉 doctor 那里 ADP。KCS Jun buat hut bela, nama GDP KCS Jun, 91, naso nili, resoh yang pan bondo, ada dok muka long tak, 1991, wang tu lo 1992 aningkan tang tang nifai, kris rock dan kris sirkap an, lage dengjir soklam, ha hamren, hamren,
1: hamren along,
0: dengjir soklam along, ada. Nili, resoh yang pan pon tu lo. Lepen 1993 ane kan penke 16 to 19 ke lage Suryajan. Suryajan long nili, aku pon tu lo, resoh yang pan pon. So pen bang pen 1994 pen 97 an abang ke nili la taralang solong. Si nili Roma Jelong HDP Junior Committee pun lah soge HDP Junior Committee pun seng lo seng dat pun sepu taralang solong resoh yang pan keluhin kekan wan lo 1994 pun 97 an abang ke naso pun abang ke nili 1988 aningkan ke nili 10 pun 15 arni dipu taralang so along aningkan therapo achiklo ni 5 10 pen 15 arni an dipu taralang so along dun linlo an bang 1988 98 la an angbong lo
1: nangli bang ke lapusi pardon ron sang se pin si
0: sang se
1: la so phan lok si ke claim lo
0: claim lo
1: kalang kalang me pi kalam lo tang ti la so long ni li nar di don thu lang nang li kitchen si ke 1982 ni kan si dilai along ka che patti kitchen do no tang te hala so ka che patti do no hut ko pi si nang li ke kan dun cheng no hala da ko pi si ke che patti dun cheng
0: ni li ke kan dun drama ta claim dun khaya ting tom ATP years on club pen. Nili sabura part. Kalau so apart kan. Hemipu.
1: Kalau bangun nang lagi keceng si kecepar jandun.
0: Kecepar jandun ceng. Hemipu. Hemipu apart.
1: Kalau.
0: Nili semua inuet boy pun wet. Mat ekdom hemta claim bang wet dang bang wet arkuak bang arve arfega bang arve. Toga bangwe, seda bangwe, tuna bangwe, danga bangwe, yola son. Ala sud, ya so apart along bang.
1: Lagi nang
0: lagi. Ala hemta, aku aku bang, aku pegar bangwe dulu. Enge hilonga hisi, ekdom buih helo. Enge, kelang nudak lo. Kasi nilisopo inuwet of fans tamu pui pungwe pun nang nang chor jirinu putoi lo. Nili. Asabura bang, toilo, hokta holo, cewanlo, cewanlo, amal bang ke dumpi wanrong, amal ni li ining dia, dah hempen pulung tu fit, cak cedal,
1: cak cedal,
0: karbi pi kerja ke dumpi pi naga,
1: kalang kalang,
0: amal itu mungkin cune kicu kejun setai itu mungkin break dap, nasi, ni panang kerunang ke thai kosong,
1: kalang,
0: asalam teh,
1: aron cip break dap,
0: aron cip break dap, penajok si pulung fit lo hempen. Latum nilson nilimun apa, lung fitlo, jolason lo, kalau soal adra malong bang.
1: Labang nang liki ceng si,
0: ceng si,
1: kacipati dun ceng,
0: kacipati dun ceng lo.
1: Abang,
0: asu,
1: mepi,
0: lapengke, la, hajakan, banjarikan, memsukru, ahelong ke dudun lo.
1: Mepi kalau lo, tang tu enang dihala so. Paro krisir kepra tongner kepra hinisi kacepati dun ceng lo. Tang teh hala so hut nang li la patai si adong aje kacepati dun pen api labang so non par dun ron ke klem di. Tang teh hala so nang li kacepati dun ceng a hut nang li ning kopuson si nang li kemat hala.
0: Kemat